0: tut kuak sa tuk tu kilal?
1: Sa Cop Express, kuang tiin sikbasya lal chan ruta kak ila totumin, riinik are luakwe, kumpat ut mugoch ahta.
0: Kanap chirislik auslak, yob lihalak, anak kwan akwi rik in Cop Express.
1: Kuang ko sa Plaza Magdalena a Rincoban, sa shkapta salilio choch aria Plaza Financiera, sali local 123A, chalhat ut pasla préstamo hipotecario, lihaboglebal 2425-9799. Coop Express, Nashalak Aush, Nashalak Wanghik.
2: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega a la Crane.